Pawizina wakati uchite izi ola kamba ndiye ambiri ama kamba soso shuluka. Amene uja iya zika kuendela kamba basi. Zika kupanda kuendela ndieno aino. Ukakala kuti uli baba akamba basi zaiwe. Ayisi uli baba ndiye wanyula. Iya itu Lucy akuti vamfalari. Ah, yankulani, aleke na nene, anene kumene.

Nafotoko zakale kuti munthu ndi munthu, munthu nthawi zina samvetsetsekayi, munthu ndi munthu. Ndiyetu wadzanso ndi nkhani ya munthu ndi munthu ndi normal.

kunoti ndi ku Radio Mosambiki tete tikumveka ndi kulutsa pa 312 meter band miramwefu liwiro pane 163 kilohertz. Vado dio adzandinkhani mena kuti Maka Grande.

edu kumatizi akuti akumvetsa Radio Mosambiki a Domingo Jacinto ndiyakaziyawa ma ndiyakaziyawo Terezinya Bonde udzikandi kuti teko ndiya Tereza Mandiyanga Beka udzikandi kuti Terezinya Bonde akumvetsera Radio Mosambiki kumeneko ndi kumwatizi aneni nyelusi umandikise aterizi mwandinyoza akuti aindithu nawonso akumvetsa Radio Mosambiki

0: Halo Mazu, kapa nje?
1: Dibuino benime.
0: Ine ndiribuino, zina ndindani?
1: Mwana Shwagina sinari fore.
0: Mwogo imbira kuri kwa Shwagina?
1: Kukulare lakuna kukazinga tikiritu kemarara.
0: Kumarara nzatu kwa chapa nje?
1: Haa, kuna wasena guino guno.
0: Tatoko zoko mbiri, kwa dile nzatu mwapika chani mauno?
1: Haa, kukala basi wa muivano.
0: Ijabuino, tapereka ni moni?
1: Tapi aman dulu lagi prima unang-unang terakhir segede, unang-unang singkirah arinde, kontinent arinde, destin arinde, layar arinde, naik arinde, nawen semar gula, cemasan juga arinde.
0: Atau kosa mukaran di ciklo bamba nama yangga.
1: Tarenda.
0: Ziko mau gambiri. Oit setin tuente setin novente tres tuente kuatro. Oyo ndika fele sele mosi Aguri nesindifuna zimbaya mbaya midula moyo Akazwe nawa ndi akati ali kubasi.

Mereka ucap, kau imba kau nari kau madali so kau mesko ayam aji indila galaga, kau rifiki cawan vera. Pa 25 minutes past the 2, masa kau anjing angka zinciro zanu. Zo sana sana zoni mau gila zatu, zo kau indra murani, konsekuensi mungkin umuri zoni kuzi. Ifeo ndi radim sampiki ndi masana apa itin July 2026 tuwili zabu basirani nyimbo. Hizo sana siana nyimbo za malonje mpaka pa 3 kulo kundendende.

nyimba kwa Abel AB Music na nyimbo yashe ngabi kukuta yane ni nyimbo shimaku matatu na shitatu. Tina unangu muyimbu wakumalizira nzinga uno. Zelashi ni Manas Nelson Alfred wakutule makamaka na Alfred Manas. Muyimbi mbabe kushengara mchigao shinu shetata. Ni muyimbi na nembi wa nyimbo zash. Ali kushita mbali kum nyimbo zatu na nyimbo yashe Love Forever. Nyimbo shimaku matatu na shina iyo.

Yo Vatikana kunyumbe. Hiyo kole Vatikana kunyumbe mboi. Hamba ziwa kupika dhenzen. Kula muka kuma

Manankumbuso, Manankumbuso nyakwenda Zaida Shongo Zabelani. Tumati gadzima kutu, mai Zaida Shongo na nyimbwanu Zabelani.